0: kurudi kwao wataki mimi na familia ndani.
1: Sasa DJ sika kuchanganya mapenzi ukasaliti na ukanikana ukaniacha dunia ikinia.

0: Valentina, aku. Sister Valentina, aku.
1: Nane Nane, Nukta Tisa, Nuru FM, Mufindi.

0: 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.